Kenai tunggu 101.6 MHz sampai muncul tu. Cara wah kan ini cakap pun pandan tu itu lagi tunggu angus studio acuk sa garje bina ta. Kita cara wah hai na hai nai lai nai. SMS sabu ta musi harga. Ani sini mungka shanu de bolma kami toksha kami bay ano matiya korang obisyak monisha bipasha sekang bay recap cak. Matiya korang ur recap mungu kena na hini koy harga takuk shanu. Kita kena lai nai bini kena toksak mani recap pun gua cara wah. Kenai tunggu lagi tunggu hingga takuk kena di nini kena toksak mani recap mung tu jo tu mari kencing song nurung. Bukan nanti, oh kenapa tuh kerja mung jauh tuh nih pakai.

0: tiada mancha.
1: Baru nih no, apa tu kobra?
2: Cini berkerang no bo, drak sama ni manja gunai. Sungno betapu punggono, hodalah cha, cawit tang payu.
0: Apa no, angkai kog no kena woi, tamji datung ka, tamong ka, sabu si man liya. Hai si hun malay tabu, lubri mani bo, hai rokse, kena payu hun kai ba.
1: Nong ni jelas ni kog no bo, sungno salang ka.
3: Dia, apa lo kog ya? Besar nombor sanya, borang ni tak mai kya. Borok tabu, lama korui, tongai haja.
2: Angbo, hayung jago, hayung warang.
1: Bong ni abu bunyi cukli kok sengna nyaji.
0: Abu enggak sih man ya?
2: Abu no, siring kay tongai kay salai no. Sung borok gimana lenya ja? Aku orang besuk jorati kubur. Tama hein, atau muk?
1: Abu si kok, bunyi kubur kisah kenapa ni? Azlasya sini beri mano, bising-bising sahaja kita tunggu hendai. Abu ni bagai dia biang ni kok, biang tu buoi. Ahai dok, engkau tunggu hano, sabo sayma.
0: Nini abu, kibir zak nai kok ya kai bangti. Angbo kisah kenapa ni hai nyongka. Tapi si ni salah sano bo, hazlai ni bahana zuk bay. Kaya ni bagai bising-bising panjilai tunggu hendai. Kisah kenapa hai ingkata?
2: Angbo kisah kok nola kenapa hai nyolongka.
3: Soino tunggu, abu hai dok, musa su tosu tunggu nai. Hai ni bagi no, omtu hai korong no, awai kai manu.
1: Ata basi, kubi kong no sana di tangkai. Nong ni jelas habai, jini berima. Abu hai kai, lai kasih lawi emepas kai manu tuishe, borong musulai masing na nyaji.
0: Abu bongi manu. Do, mana lene ja, biang ni tui biang kocok.
2: Hai kai, seng pas lagi rasin ta. Ayo,
3: do, asun no kok ta, hai kai.
1: Asun no kok basi, da koto.
0: Do, aku. Ketal kok rok kena kai sahur di da.
3: Aau, sahur onen.
1: Aau.
3: Apa sekok?